0: Vibe Duo musim pertama. 6 duo terbaik, 1 pentas, 1 gelaran juara. Siapakah yang bakal menjadi juara?
1: Hai, kami dari Zaira,
2: Crescent Duo,
3: Duitara,
4: Just Mars.
5: Kami dari Emerald Duo.
6: Thank you, Duo.
0: Jangan lepaskan detik bersejarah ini, peringkat akhir Vibe Duo 2026. Pada hari Sabtu, 26 September 2026, pukul 7.50 minit malam di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri, bersiaran secara langsung menerusi saluran RTB Aneka dan RTB Go. Saksikan keserasian, vokal yang mantap dan persembahan yang hebat dari mereka. Audio juga akan dihiburkan dengan persembahan dari Lihit, Void Theory, The Verse dan Sutra. Juga persembahan istimewa dari para mentor Vibe Duo, Iza Hashim, Dayat Ahim, Dila Junaidi dan Andy Osman, diiringi oleh penari The Dazzler dan Orkestra RTB. Bersama host Auda, Adi Faiz, Wafa Muhammad dan Afif Ghazali. Auda dijemput untuk menyaksikan secara langsung ini, masuk adalah percuma. Peringkat akhir Vibe Duo 2026 ditaja oleh Baidu Rebank Sendirian Berhad dan Waho Department Store dan disokong oleh Farid Official dan The Box EO. Inilah Vibe Duo.
7: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
8: Auto 9114, panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 9114.
9: Minggu ini memperketekan mengetahui masalah enjin. Enjin terlalu panas, overheating. Suhu enjin meningkat melebihi paras normal. Ini mungkin disebabkan oleh kebocoran penyejuk ataupun coolant, radiator yang rosak atau kipas radiator yang tidak berfungsi. Manakala bunyi bising dari enjin, bunyi ketukan ataupun knocking, geseran ataupun grinding atau bunyi logam lain sering menunjukkan komponen enjin yang haus ataupun rosak.
8: Auto 914.
9: Selain itu, enjin mati secara tiba-tiba. Enjin mungkin berhenti berfungsi ketika memandu. Ini boleh disebabkan oleh pam minyak ataupun fuel pump yang rosak atau bateri yang lemah. Selain itu, lampu amaran enjin, check engine light, menyala. Ini adalah petanda bahawa terdapat masalah pada sistem enjin. Ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor seperti penutup tangki minyak yang longgar atau kerosakan sensor.
10: Dunia otomotif. Perkembangan dunia otomotif pada tahun 2026 didominasi sistem elektrik. Peningkatan integrasi, kecerdasan buatan AI serta konsolidasi industri melalui potensi gabungan besar. Penjualan kenderaan elektrik, EV, akan terus meningkat secara global, didorong oleh kekhawatiran perubahan iklim dan inisiatif pemerintah setiap negara. Selain itu, inovasi bateri yang lebih canggih, termasuk bateri solid state dan infrastruktur pengisian daya ultra cepat, akan menjadi fokus utama untuk mengatasi kekhawatiran tentang jangkauan dan waktu pengisian daya. Beberapa negara seperti Vietnam akan menerapkan larangan terhadap motosikal bermesin minyak di pusat kota mulai pertengahan 2026, yang menunjukkan tren global menuju transportasi yang lebih bersih. Begitulah perubahan ketara pada kenderaan moden hari ini.
8: Auto 9114. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 9114.

0: What happens when the honeymoon phase ends and real life begins?
1: Unfiltered.
0: Welcome to Modern Marriage Unfiltered, a special 12-episode podcast series where we talk about the realities of marriage. From infidelity to finances to silent resentment, shifting boundaries, intimacy, and everything in between, we're having the conversations couples sometimes avoid with real stories and expert insights along the way. And trust me, there will be plenty of moments that make you go, okay, it's not just us. If you have a question you'd like to tackle, email us at podcast.rtbgo@gmail.com and we may answer it in episode 12. Modern Marriage Unfiltered drops this September 24th to October 11th, 2026, exclusively on the RTB Go podcast platform. Download the app or listen online. Real couples, real issues, real conversations. Completely unfiltered.
1: Modern Marriage Unfiltered.
0: Because marriage doesn't come with a filter.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
4: Untuk ke-17 kalinya, AirAsia sekali lagi dinobatkan sebagai syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia oleh Skytrax. Dan kemenangan ini semuanya kerana AUDA. Sebagai tanda terima kasih, nikmati diskaun sehingga 27% untuk semua tempat duduk, semua penerbangan dari Brunei terbang ke Kuala Lumpur dan Jakarta atau sambung perjalanan melalui Kuala Lumpur ke Pulau Pinang, Johor Bahru, Bangkok, Kunming, Almaty dan banyak lagi. Tempah sebelum 27 September dan terbang dari sekarang hingga 31 Ogos 2020. 27 menerusi aplikasi AirAsia Move, tertakluk pada terma dan syarat.
5: So bros, it is time for me to say goodbye. Before we say that, I just want to once again wishing to all the educators out there. You might be a coach, you might be a trainer, you might be just someone who just teaches tuition, whatever. If you guys are mumbimbing

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Audah.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Hai guys, itu dia lagu daripada Amir Chik, Cinta Ini, yang menghiburkan Auda dan membawakan kita ke pukul 4.37 minit petang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Sekali lagi, konsep untuk segmen Apa Nak hari ini, Auda kena hantarkan ucapan Selamat Hari Guru sahaja. Kita bagi senang untuk Auda memenangi hadiah. Kita ada satu ucapan, kita terima lagi menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Assalamualaikum, Daus. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat petang. Ucapan Selamat Hari Guru kepada guru-guru yang pernah mengajar aku dulu di sekolah rendah Binturan daripada tahun 1999 until 2004 dan sekolah menengah Saidina Hussein pada tahun 2006 sampai tahun 2010 dan indah dilupakan kepada my favourite

guru vocal teacher. Vocal teacher Hajah Dewi. Selamat Hari Guru untuk semuanya. Ucapan datang daripada Maya ataupun Mai yang berada di Tutong. Terima kasih Mai yang berada di Tutong. Dan seterusnya ucapan kita terima lagi daripada WhatsApp Pelangi FM 8333914. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan Selamat Hari Guru kepada semua guru yang mengajar di Sekolah Sukan Brunei Darussalam. Kiriman daripada anak muridmu intake 16 tahun 2022. Wow, terima kasih kita ucapkan. Dan seterusnya daripada Cikgu Julina yang berada di Bukit Beruang Tutong, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan Selamat Hari Guru ini tujukan buat semua guru-guru, mantan guru yang berada di negara Brunei Darussalam, juga kepada guru besar dan guru-guru di Sekolah Agama Saidina Osman BSM Bukit Beruang Tutong. Semoga kita terus melangkah mendidik bersama dengan sabar, ikhlas dan penuh semangat demi kejayaan anak murid dunia dan akhirat. Terima kasih kita ucapkan daripada Cikgu Julina yang berada di Bukit Beruang Tutong. Dan seterusnya yang baru saja kita terima untuk petang ini daripada rakan kita Salsiah Haji Hamdan, katanya Al-Fatihah dan Selamat Hari Guru buat ayahanda Haji Hamdan, Muhammad Said dan Bonda Haji Masnah Haji Hussein yang sentiasa mengajar, membimbing, menegur, memberi nasihat kesabaran dalam mendidik kami. Jasamu tetap dikenang. Semoga Allah membalas segala pengorbanan dan pahala yang berpanjangan, katanya aku rindu. Apapun terima kasih kita ucapkan, kita ni doakan semoga roh mereka akan sentiasa dirahmati dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan seterusnya kita terima ucapan Selamat Hari Guru, katanya khas ditujukan untuk Cikgu Ustazah Ifah dan mantan Cikgu Hajah Timah. Ikhlas daripada kami anak murid Cikgu Kumpulan Zikir Askira yang berada di RPN Meragang. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan-ucapan untuk petang ini. Jadi untuk petang ini, selepas ini kita akan umumkan siapakah pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Kita nantikan bersama Pelangi FM, station nombor 1 Audio.

0: Radio Brunei.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099, termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: three, two, one.
1: Thank you for listening to Pulangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pulangi FM wherever you are.
2: Hai guys, kita sudah pun berada di penghujung segmen Apanah, di mana seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terlebih dahulu, kita ucapkan terima kasih kepada Auda yang sudi join in untuk segmen Apanah hari ini, di mana Auda hanya perlu kongsikan ucapan-ucapan selamat dari guru Auda menerusi WhatsApp Pelangi FM 83333914. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang ada di live TikTok, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada penyumbang hadiah, itu Matuka R Auto Detailing, kerana sudi menyumbangkan voucher ataupun hadiah untuk segmen Apanah bagi tahun 2026. Dan untuk hari ini, seorang pemenang yang bertuah kita akan umumkan jatuh kepada Salsiah Haji Hamdan. Tahniah kita ucapkan kepada Salsiah Haji Hamdan memenangi voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Dan Aus akan hubungi Auda sebentar saja lagi. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Auda yang sudi join in, yang tidak berjaya tidak mengapa, bukan bererti Auda kalah, cuma tidak menang saja untuk hari ini. Manalah tahu rezeki Auda untuk hari lain, jadi jangan mudah menyerah. Alright guys, nah terus bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Sempena sambutan Hari Guru kali ke-36, saya Cikgu Haji Kamal Bahrain bin Haji Jamal, Pengetua Sekolah Menengah Pengiran Puteri Haji Rashidah Salatul Polkiah, ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik. Berpandukan tema Guru Pembangkit Pendidikan Lestari dan Inovasi, marilah kita terus menjadi pencetus perubahan, menyemai ilmu dan membimbing generasi masa hadapan dengan penuh dedikasi, kreativiti dan keikhlasan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan jasa bakti para guru. Semoga sentiasa diberikan kekuatan, kesihatan dan keberkatan dalam melaksanakan amanah yang mulia ini. Selamat Hari Guru!

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Alright guys, jam ketiga dan terakhir. Dan sekarang kita kongsikan bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan pada waktu malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut atau timur laut, selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Dan ambil perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, dan kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok berjerebu. Wallahualam bishawab. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.bn, ataupun Auda boleh muat turun setiap aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini, dan juga RTB Go untuk Auda terus mendengarkan Pelangi FM, di mana kita akan update-update Auda tentang cuaca dan apa-apa yang perlu diupdate. Jadi sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini, ada beberapa ucapan lagi yang baru saja kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 83339 114. Kita kongsikan dahulu. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat Hari Guru kepada guru-guru yang telah berjuang dan terus berjuang untuk mengajar anak-anak muridnya, dari yang tidak pandai kepada pandai dan begitu tabah melayan karenah anak-anak muridnya. Semoga terus yang terbaik. Dan terima kasih cikgu daripada Rahimah yang berada di Bandar Seri Begawan. Dan seterusnya, selamat Hari Guru diucapkan buat semua guru-guru sekolah rendah Sabah Darat, guru-guru sekolah rendah Raja Isteri Fatimah, guru-guru sekolah agama Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha Kampung Sabah, Ustazah Hajah Sarsinah yang mengajar mengaji di Kertau Syekh. Dengan ucapan terima kasih buat semua guru-guru yang telah mendidik kami dengan sabar, hanya Allah SWT saja yang membalaskan segala jasa dan pengorbanan yang disyurahkan. Buat mantan guru Awang Yahya bin Awang Aji, Norbaini binti Haji Abdullah dan Muhammad Sabri bin Judin alias Aji, guru besar sekolah rendah Berbuluh Cikgu Sarbanun binti Judin alias Aji, menantu Cikgu Hajah Norbailah Waznah binti Haji Laming, anak buah Cikgu Nawal Aliyah binti Nasaruddin. Selamat Hari Guru ikhlas daripada Rosnani yang berada di Meragang. Terima kasih kita ucapkan. Dan mungkin satu lagi yang baru yang kita terima. Selamat Hari Guru buat guru-guru di Brunei Darussalam. Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan dan tetap bersabar melayan karenah pelajar-pelajar. Jasamu akan kami kenang selalu. Ucapan datang daripada Hazi. Alright, terima kasih kita ucapkan kepada menghantarkan ucapan-ucapannya untuk petang ini. Alright guys, nah terus bersama Pelangi FM, kita akan up lagi lagu kita untuk petang ini.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini. Jumper!

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu D3VO di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zail telah berada di arena sini tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan bis kita semua, Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZailOsmina_official. Hai, saya Zail Osmenang. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Hai guys, terima kasih kerana masih lagi bersama di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan nampaknya sampai di sini saya dah menemankan Auda untuk Music Express. Temui Laos lagi insyaAllah esok di hiburan 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan Pusat Intervensi Pendidikan Awal Kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sesi ke-81.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education iaitu satu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-36 tahun 2026 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan dapat bersama-sama meraikan majlis sambutan Hari Guru kali ke-36 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Majlis pada hari ini bukan sekadar memperingati sambutan Hari Guru, malah juga untuk menzahirkan penghargaan dan pengiktirafan kita terhadap jasa, pengorbanan dan dedikasi para guru yang sentiasa cekal dalam mendidik, membimbing dan membentuk modal insan yang berpendidikan. Tema Hari Guru pada tahun

Muni, guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi, yaitu sebagai mengiktiraf pentingnya sumbangan guru ke arah memperkukuh sistem pendidikan yang

0: oleh para pendidik. Kajian antarabangsa telah menunjukkan bahawa faktor-faktor seperti motivasi dan komitmen guru tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kejayaan para pelajar. Dalam hubungan ini, beta sukacita mengetahui bahawa Program for International Student Assessment, PISA 2025, telah mendapati pelajar negara Brunei Darussalam telah melaporkan sokongan guru sebagai sangat positif. Dapatan ini lebih tinggi berbanding purata negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Sokongan serta komitmen para guru adalah berpotensi untuk mempengaruhi pembelajaran pelajar. Ini telah dibuktikan dalam beberapa kajian dan sekarang dalam PISA 2025. Negara Brunei Darussalam adalah merupakan salah satu dari hanya beberapa buah negara di mana pencapaian pelajar adalah meningkat dalam ketiga-tiga domain iaitu sains, matematik dan membaca.
1: Titah Baginda seterusnya menekankan mengenai kesejahteraan para guru.
0: Dalam perkembangan lain, melalui penilaian yang sama, lebih dari 70% pelajar telah mencapai tahap prestasi melebihi jangkaan dalam computational problem solving dan ini meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kedudukan kedua teratas dalam senarai negara-negara yang mengikuti PISA. Syabas dan tahniah beta ucapkan kepada seluruh warga guru kerana pencapaian ini tidak mungkin akan dapat direalisasikan tanpa komitmen dan pengorbanan yang tidak berbelah bahagi daripada guru-guru semua. Dalam kesungguhan untuk melengkapi pelajar dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran teknologi, para pendidik adalah turut memikul amanah membentuk syahsiah, akhlak dan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Dalam hal ini, beta berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama akan sentiasa bekerjasama dalam memperkemas kurikulum demi memperkukuh penerapan nilai-nilai murni dan etika Melayu Islam Beraja MIB sejak dari peringkat sekolah rendah lagi. Usaha ini amat penting kerana pembentukan karakter dan syahsiah pelajar perlu bermula dari peringkat awal usia. Mengenai kesejahteraan para guru, beta sentiasa memberi perhatian serius terhadap isu beban tugas dan pengajaran yang sering dihadapi. Kesejahteraan warga guru akan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan beta. Oleh itu, beta berharap Kementerian Pendidikan dapat melaksanakan penambahbaikan pengurusan guru relief secara bersepadu dan berkesan. Ini adalah bagi memastikan kesejahteraan para guru, kualiti dan proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa terpelihara.

0: pada mengakhiri titah ke bawah Duli Yang Mahamulia merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam.
1: Pemerkasaan proses pembelajaran dan pengajaran juga hendaklah terus diusahakan melalui program-program yang sedia ada. Sehubungan dengan ini, beta berpandangan bahawa usaha tersebut perlu disejajarkan dengan pemantapan sistem pendidikan, termasuk memperkukuh sistem intervensi awal kanak-kanak, penyediaan pendidikan awal yang inklusif hendaklah diberikan perhatian supaya setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang atau keupayaan mendapat peluang yang seksama untuk berkembang secara optimum. Dalam hal ini, Beta Sukacita memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education, iaitu suatu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun. Bermula tahun 2027, pusat ini akan diterajui bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Akhir kata, beta dengan ikhlas merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Semoga segala jasa, pengorbanan dan bakti yang dicurahkan dalam mendidik generasi pewaris akan sentiasa diberkati serta dikurniakan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Beta turut mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penghargaan berprestij ini menjadi sumber inspirasi serta pencetus semangat seluruh warga guru dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipikul.
0: Kemuncak Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 ialah pengurniaan anugerah Hari Guru kepada 43 penerima. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama, Paduka-Paduka Anakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Mahamulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin serta guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipersembahkan oleh Awang Muhammad Ayub bin Ali, Guru Ugama Sekolah Ugama Sungai Besar. Manakala intisari ayat disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Thurat, College University Perguruan Ugama Sri Begawan. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81. Kami dari bahagian berita dan hal ehwal semasa mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar pendidik di negara Brunei Darussalam. Berita perdana kami akhiri dengan ucapan Selamat Hari Guru daripada murid beberapa buah sekolah.
1: Selamat Hari Guru. Terima kasih atas segala ilmu dan tunjuk ajar.
2: Selamat Hari Guru. Guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi.

0: Selamat Hari Guru. Jasamu dikenang, baktimu tetap disanjung.
1: Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 8 p.m. local times.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Untuk ke-17 kalinya, AirAsia sekali lagi dinobatkan sebagai syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia oleh Skytrax. Dan kemenangan ini semuanya kerana AUDA. Sebagai tanda terima kasih, nikmati diskaun sehingga 27% untuk semua tempat duduk. Semua penerbangan dari Brunei terbang ke Kuala Lumpur dan Jakarta atau sambung perjalanan melalui Kuala Lumpur ke Pulau Pinang, Johor Bahru, Bangkok, Kunming, Almaty dan banyak lagi. Tempah sebelum 27 September dan terbang dari sekarang hingga 31 Ogos 2020. 27 menerusi aplikasi AirAsia Move tertakluk pada terma dan syarat. AirAsia.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau saya Ajanira Niryana binti Haji Suhaili dari Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia ingin mengambil kesempatan bersempena sambutan Hari Guru bagi tahun 2026 ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan seluruh warga tenaga pengajar di negara Brunei Darussalam di atas sumbangan ilmu, jasa serta pengorbanan dan dedikasi yang dicurahkan dalam mendidik pelajar untuk menjadi insan yang berguna kepada masyarakat, negara, bangsa dan agama. Semoga segala bakti dan usaha semua guru-guru sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Selamat Hari Guru, jasamu tetap dikenang.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk mengenai cermin diri sendiri. Kita ni adalah makhluk yang suka mencari salah di tempat lain tanpa kita ni menyadari bahawa masalah tu biasanya berpunca dari dalam diri kita ni sendiri. Kadang-kadang kita ni lupa mencermin diri kita ni sendiri, seolah-olah kita ni menganggap diri kita ni ani suci, menyakiti orang, mengungkit-ungkit kesalahan, padahal kesalahan sendiri lebih besar daripada kesalahan orang lain. Sebab itu, semua ani adalah masalah hati kita ni jua. Sebelum kita ni kan menyalahkan orang, kita ni cermin diri kita ni dulu. Adakah kita ni sempurna jua? Dan sebab itu lebih baik kita ni berdiam diri. Ataupun, kalau kan menegur seseorang, bukan di khalayak orang ramai, tetapi ikut cara Rasulullah SAW, iaitu menegur berseorangan dan berhemah. Kalau inda mampu kan menegur kesalahan orang, serendah-rendah iman kita ni adalah mendoakan ia agar Allah memberikan petunjuk taufik dan hidayah agar terselamat daripada kesalahan yang ia lakukan. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
0: Klik 914.

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara aras yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Asma'ul Husna Al-Afuwu yang maha pemberi maaf, memaafkan kesalahan orang lain yang mahu meminta maaf, yakni bertaubat kepadanya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4. Oh, baby.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Kelang FM, Station Nombor 1 Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ridiculous Awesome bersama Auda untuk pagi ini bersama Zira Licious DHB. Hello Brunei Darussalam. Khamis untuk pertemuan kita hari ini 24 September 2026 Masihi bersama dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah menerusi HBD Hello Brunei Darussalam. Ya, Auda dihiburkan dengan lagu-lagu hits terkini dengan segmen-segmen yang menarik. Dan yang menarik sekali untuk pagi ini, peluang Auda memenangi hadiah, ya, sumbangan Kementerian Pendidikan menerusi kuis sempena Hari Guru ke-36, di mana Auda kena stay tune bersama kami yang bertugas untuk pagi ini. Untuk pagi ini juga berbagai ucapan-ucapan selamat pagi akan tetap kita kongsikan. Apa yang perlu untuk Auda lakukan, hanya hantarkan, ya, kongsikan bersama. Kebahagiaan kan milik semua bangsa. Jadi Auda, ucapan-ucapan dan selamat pagi, sang kekasih, ya, suami tercinta, isteri, keluarga, Auda boleh hantarkan ke talian 8333914. Mana-mana ucapan yang sesuai untuk kita kongsikan, kenapa tidak? Ya, why not? Ya. Jadi saya akan kongsikannya juga, ya, ramalan keadaan cuaca bagi negara kita Brunei Darussalam, terutama sekali keadaan cuaca terkini tentang PSI udara di negara kita Brunei Darussalam. Membuka tirai, kami bertugas Radio OEG Sentuhan.

0: Terus bersama Langit
1: FM. Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
3: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Ya, bersama di Pelangi FM pada pagi hari Khamis seperti biasa, Rudy dan juga Zero Relations ke udara bersama.
1: Tidak.
0: Tapi terpaksa.
2: Saya bukan Rudy.
0: Kamu siapa?
2: Untuk pagi ni saya hadir sebagai Husin Lempoyang, saudagar unta leher panjang.
0: Oh,
2: datang daripada Kairo, Mesir.
0: Sekarang ni bagaimana dengan
2: keadaan unta?
0: Perniagaan.
2: Perniagaan unta. Sekarang ini sekarang ini memang cukup memberangsangkan, ya Habibi.
0: Oh, nice. Jadi kita mudah-mudahan doakan kepada order yang berniaga hari ini, mudah-mudahan kita orang diluaskan lagi rezeki.
2: Amin. Yes, semoga ada lagi cintanya laris manis.
0: Amin.
2: Jualannya ayam percik, sambal hijau.
0: Ayam gepuk. Biasanya kan ni awal pagi ni adalah merupakan titik yang paling terbaik lah untuk mulakan perniagaan, apatah lagi bis kita dalam bidang perniagaan F&B.
2: Wish. Betul ni.
0: Macam otak tu kan pagi-pagi ni sudah function,
2: yes,
0: berfungsi.
2: Kenapa tidak?
0: Food and beverage.
2: Yes.
0: Betul ya?
2: Food and apa?
0: Beverage.
2: Food and fingers.
0: Okay, kita akan ke udara sekitar pukul 9 pagi dalam segmen Marita Berpantun. Apa khabar semuanya? Semoga keadaan sehat ya pada pagi ini. Nantikan apakah tema kita ataupun tajuk pantun kita pada pagi ni. Tapi untuk awal pagi ni, kita alu-alukan audio untuk hantarkan ucapan selamat tahniah ataupun mungkin ada info ke dalam WhatsApp kita.
2: Betul. 8333914 untuk pagi ni kita terima katanya. Assalamualaikum Rudy dan juga Zira. Tidak terlambat bagi mengucapkan selamat hari guru kepada mantan-mantan guru SMSSA 1992 ke 1999.
0: Ya.
2: Jasamu tetap dikenang. You all the best daripada Abang Acha. Acha nahi yang berada di kampung Tanah Jambu. Terima kasih banyak, Abang Acha. Kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru Rudy Kelas Awesome, Zira Delicious, di mana juga bersama.
0: Selamat Hari Guru.
2: Berbanggalah kita, kami sebagai apa? DJ. Guruku.
0: Ini sesuai lah. Mungkin kami dulu.
2: Hentikan guru.
0: Kita memang suka banyak cakap. Inilah ya.
2: Teruna dan darah.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk Nikmati apa yang ada pada masa ini. Nikmati hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahawa ia adalah hal-hal besar. Suatu hal-hal yang kecil pernah kita ni lakukan atu yang pada masa ani, maka kita ni nikmati perkara tu. Sebab perkara yang kita ni lakukan atu akan menjadi kenangan kita ni. Kadang-kadang bila kita ni kan mengenang sesuatu, pasti hal-hal yang kecil yang menjadi sebagian besar impak kita ni untuk mengenangkannya balik. Sebab atu apa saja yang kita ni ada pada masa ani, sama ada besar ataupun kecil, maka kita ni nikmatinya kerana perkara atu tidak akan berulang lagi. Melainkan kita ni menikmati ia sebagai kenangan yang indah dapat kita ni lupakan. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
0: Klik 914.

0: Dan bersama di Pelangi FM.
1: Teruskan bersama di Pelangi FM, stesen nombor 1 di negara kita, Brunei Darussalam, 91.4, 91.0 FM, di mana Jua Uda bersama Rudy dan juga Zira bertugas di HPD. Hello Brunei Darussalam ke 9 pagi nanti. Untuk
2: alright,
1: pagi ini,
2: sebab pagi kita ucapkan untuk semua pendengar Pelangi FM, ini ada ucapan daripada Cool Joe.
1: Yes.
2: Kata ya, assalamualaikum brother Rudy dan juga si Zira.
1: Waalaikumsalam.
2: Sudah serapan ke? Belum sempat lagi, insyaAllah. Selepas ini kita orang akan tinggalkan studio dan kita akan sarapan di luar.
1: Betul.
2: luar pintu.
1: Kita akan roja-roja.
2: Okey, katanya selamat pagi kami semuanya dan membagi ucapan kepada rakan-rakan.

0: bukannya mengenali di mana saja aku yang berada ketika ini. Katanya selamat pagi semuanya, you all. Hati-hati semua menjalankan tugas dan jangan lupa mulakan dengan
1: doa dan bismillah.
0: Yes, terima kasih brother Kuljo. Dan seterusnya ini kiriman daripada siapa? Daripada Rosnani yang berada di Meragang.
1: Silakan.
0: Katanya ucapan selamat hari guru untuk semua guru-guru sekolah rendah Sabah Darat.
1: Oh, legend.
0: Guru-guru sekolah rendah Raja Isteri Fatimah, guru-guru sekolah agama Raja Isteri Pengiran Anak Jah Salihah Kampung Sabah, Ustazah Hajah Sarsinah yang mengajar mengaji di Kirtau Syekh. Katanya dengan ucapan terima kasih buat semua guru-guru yang telah mendidik kami dengan sabar, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang membalas segala jasa dan pengorbanan yang dicurahkan.
1: Aha, buat mantan guru katanya Awang Yahya bin Awang Haji Nurbaini binti Haji Abdullah dan juga Cikgu Muhammad Sabri bin Judin alias Haji. Aha, guru besar sekolah rendah Berbuloh Cikgu Sarbanun binti Judin alias Haji, menantu Cikgu Hajah. Cikgu Hajah Nurbailah Waznah binti Haji Lameng dan anak buah katanya Cikgu Nawal Aliyah binti Nasaruddin. Selamat Hari Guru semuanya, ikhlas daripada Rosnani yang berada di Meragang. Bagi saya lah, personal lah ya. Bagi saya personal, tiada tiada ada istilahnya mantan guru. Guru kita
0: tetap guru.
1: Tetap guru. Ingat ya, guru saya dilahirkan daripada keluarga pendidik, ya, daripada tenaga pengajar. Dan pastinya bagi saya peribadi, tiada istilahnya mantan.
0: Sudah mengalami kan dan menghadapi
1: pasal
0: situasi.
1: Pasal guru tu selamanya akan menjadi guru.
0: Asal terjumpa.
1: Hentikan guru.
0: Dia cakap cikgu kan.
1: Cikgu.
0: Selamanya perkataan ataupun title cikgu tu akan terpahat ya.
1: Betul,
0: kepada cikgu tersebut. Okey, cakap pasal hari guru ini, kita ada quiz sempena hari guru. Yang ke-36. Jadi audio dialogkan untuk terus serta, dan pastinya setiap kuis ada hadiahnya ya.
1: Kita jadi akan kongsikan anytime saja.
0: Anytime sekarang, anywhere. Boleh, kita ingin sekarang kongsikan apakah
1: boleh,
0: soalannya, apakah tema sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam.
1: Early birds get the early worms. Jadi Auda bayangkan jam pertama HPD kami bukakan kuis untuk Auda memenangi hadiah sumbangan daripada
0: I don't care katanya. Early birds kan awal bangun kah apakah yang I don't care.
1: Burung kagak.
0: That's birds.
1: Abang.
0: I'm human. Okay. Soalannya, apakah tema sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam pada tahun ini?
1: Apakah?
0: Ada MCQ ni, ada jawapannya. Ada A, adakah A, guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi, ataupun B, guru berkualiti pemacu transformasi pendidik, ataupun C, guru cemerlang pemacu transformasi pendidik.
1: Jadi, sekali lagi, adakah A,
0: guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi,
1: B,
0: guru berkualiti pemacu transformasi pendidik,
1: C,
0: guru cemerlang pemacu transformasi pendidik. Ada
1: D,
0: A, B, C,
1: F, G, H, I, J.
0: Hantarkan sekarang 833-3914.
1: Jangan lupa nama penuh Auda seperti yang tertera di kad pintar, nombor kad pintar dan juga jawapan yang tepat. Adakah A,
0: adakah biskita pemenangnya?
1: Adakah B ataupun C? Jadi Auda tangkap yang mana burung yang perlu ditangkap. Burung merebak sayang.